Vedosha pataka dosha brasaza. Sheke dosha brasko la batiketosa. Vedede badosa pahataza. Sheke dosha brasko lezer.